Vishil balris kawilachi hunilebi ishk sentos panukiza raja magana ahmadre haruksia panke re lah panonel kawa freli yang bat kau resimpil rezim bagus pambalebi ishk panke sajuam kwan diskasan kan heleba rezim panebi jahe kwan sa iskup sadi ishk nasik sialan nak siusin kwan di ishk kwan sajuam hoak midi maga syahilan nas nareba aku di ishk ringkana kanan sajuam utnavin utnashpandi kila jahe nasyokreli ishk Tal y como el pan de pal, un y medic, arrancan dis pan de pal, las panonel, jawa freddy y alibat, la tauman saliscap, salabeta, canap, vijale pan, ultan marcos, se encanta que ocachisir salicep, se recree, salidor sacalis de namit coban. Renas Juanja, al cuestilar, renas tarcilas panonel, naruna.

0: kanak les mes koslak chichak nak karutera sa kuaterilla la Guadalupana.
1: Cuando yo rey como un tortillo que ya vengue le ganje rarle escutando abajo canas que tos cuan diez el al. Bele balche, quizá el juzo te arrastra, este palé blaf na uj. Cocaín se casacanda cuan en agual na jan con li bele balche, ya ne que. Reli molan fondos de tierra. Ganantio que la chiver sin kiri, sajuni de le balche, picop na timan chorre. Yo que la chichik sajuni chutam, maranza li caleba los limones, chirish kitzak. Abanan ni kananauman ka uta sakal kisar pusar itaha. Na kwa shinawa na kwa shiv shikana chi sakal chi sarailan. Tok she ulak chi lakten za chi akila shi na kwa kengi kwa shi shokwale u shkambale sa kunak bande par. U kain sa kasakan na kwa shi shinawa na karu shi shkul chi karan sa shte pale vlak na uk.
0: Anakwi hokan na kwi bajal sakal autokar. Autokar na taliman sa likin takaye. Sakal sa li 475 Rochelle katinamit koban. Abana na eskulti kacheru la es como na eskuispo ele belbachis Mariani Toyota, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet, Magda, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu. Mesk auslak chisikbal autocar. Arrante de tauli karu na rajle belbachis. Kuihokan na kui naruni kesbokok sa li 46. 48-92-52 Majerabi 46-48-92-52 Autocar
1: Nakagish komonli esilal Ruchile Ahlanquinta okenja Sajundi chutamaran San Juan Zacatepeques Kukaina kwanchish na walichinishka la anaan kalinagish kabai Shko kanaitsam Jennifer Fabiola Panchomo Anta katsakal ki kwanchish ka orisila na kukain ki kwanchish ibangkil Renata oken salinim la oken na kwanchish manunkil aran Aran San Juan Zacatepeques Palki una kwanchish sikwal Una ki usila lishka alinagish kabai Princesa Nacional de los Cuatro Culturas Ana ana kwanchish tibat sa likutan na kwan kwanchish karan kulak ut kabeh. Utana kwanchish tibat ta tiochi oken sa halang halang di kangheli ti okechash banunkil talinahe ki yokochash chish tibat. Rakhlal kutan na oken rena kokain na kakesh kawilal rena kokain sa rokik un nashkama kwishak nashkama ran kachinak koniman kachinak kanawom la ol kanawom banuom la ol akhshi. Uta shakwi sailal cholek chokakwe Lat neshkaal shko panaitsam Jennifer Fabiola Panchomo.
0: Ah, hokan bi komonesh takal takal. Rakhlal kutana kulak sale hun kabal chis kamali esilal. Hokan akwi nashkolti kakwi cheru lae lak chab il apinel. Malakhle shakwi lik takal takal li. Chokesh eskawe singkile ri mare chisep tech nakule tasku. Retalina Xechenatzuluk, Abanan Uterak Lematka, Aranza Joyería Mar de Plata, Aranigesku, Hualkuchik Chabil Nigeskanago, Chabil Hochanutakulak Chakulat, Abanan Ahokanakulekana, Marina Rajlish Ol, Marina Rajlish Kashik, Malaglish Esclava, Aranza Joyería Mar de Plata, Abanan mukonakta, mukonakta tatbek, abanan tasik, rochuchev lachupulsham, aranta tau joyería mar de plata, utachelin skuavisa, raglal kutan, nakarin ingesibli kashik, arin ingesibli kol, arin ingesibli matka, achakebele, arin kwa kochakele, ganak chalkesh, nakaluterak, sa joyería mar de plata.
1: Nakagesh komon li isilel, kakomonak ekshi, num tajenak shkos ile. Nakukain in kake kwanch kulbale sa liro chochirru chi la wabe hilal. Kukain sa katsakan na kwanch isna wasa likutan na kwan sa kalan kalan ko kaliko esilal na kwanch asribal kwanke huncho tikas kisina kiman chanel chuke chachichakaran sa shtepala sa Miguel Tuguru. Arana she o sherak lak okeng. Renata Juan Sigual, Anite Holomín Chacaranza, Li Natiman Chacre, Sociedad Civil, Abanan, Conchibana, Liruchil, Agua Vigilal, Ana An, Cana Margarita Co, Incaqui Conches Curvale, Ana An, Numtakanak Sherao, Ute, Naconchibal, Conchibal, Oclebal, Conchibal, ak mishna ok utinkachi naruna kesh ok utanz kwalrana kereka utokancho ke chikwe chok shiru liro chochil liro chil agua vejilar
0: kana kuijo kana kuile kawa il olcha freddy yalibat sakal sakal te tausa unimedic marele kana ayakwanza chua uchenarali chenabakele sololel abanan anak ena kwan kawa freddy yalibat o kana kui mare kwan konak chiklis chakhen mare chenachape wa mochke Aban narune kesik le kuahir lolchak Freddy Yalibat sa Unimedic. Malak akui narune ke box sari 72-95-6600. Kawa Freddy Yalibat.
1: Nega kesh komon li esilal. Nung tajanak li bot yo kesh kulbal la koto sha polo chik. O kaina kwa jindra wal sali sakre wana kwan ki kwan relbal nung bun tajanak ebri belebal chish. Inkana ke erune kutume karan sali karebal na timan chakre nueva esperanza ran San Miguel Tucuru. Na kwan relbal na bal sakat sakhaje kanashi shakshoran inkana rune ke nume. Bana kwal nung tajanak li butiga kwan aran. O kain sakat sakhan na kwan relbal na nung tajanak li chakilal tiyo ke chashkulbal ebla koto sha polo chista shkabal na kwal kao li jabal e tiyo ke chashkulbal. Jokan komon, toh kuan raktanal li esilal tia ban li hoonal ta gume sa kumpa. At kakale, toh kulang hakuit chik tiyo ko chesh kambal li shkomon li esilal siyo kre na hoin tiyo chigula kekin. Kakuna kanash hoonal ishtiwal ere, ban tiyo shere shorami, uto kulang hakuit chik.

Okan sekal, mchanera bingkil, kana kakwa, kuas kuis in, masa lechol, zalie okin reli jueves, kuak shakip arreli po. Octubre, comones, sakal yoko, chikulak salish lajetil. Abarana kachoni, naksenungsi sa shala, lahes di choke, saksuanang gili taklak, karuse tau, karuse chek, karuse chuami. Balki joke silang joke snakwi di yes chisa bajali khun khun kabach na koswali so li shep enka kanau ka chikreru bajali nge chana kwa kwa ni chana kam sili patush kwa ni chana kam sili akach majasa skwana klesa skula karan abanan khokani bek khokani takla kwa jala banan Ulaning sereik, mayang sereik li takla. Utahenak e takabiki, mayang takahenak takakesku, takwi lika, lika kwanghik ho kasut kising kib. Ho nang kache, karus jala li taklak. Abanan li taklak ang kache kraksing kiro lika kaus. Ajal anak enak kau de simbil ya kas kis engkong kagak kiri kini loksa josa. Abanan kau de simbil enak tasik biak cihati nak uci skuas wala kibiak di kau si kini komon chan rucori bali cuci cakan nakuan. Majal ne engka na roh kiri kamang is cenak laut teka teka mukul kamu si snak kuri kini karu jogo syamingkil majal. Lah solom tak tentu konsep mesik cipok tesing chen kawapa dari itu kaya banyak. Inka ada kau mengkual tetes silap sa cuci sayang kaya seru cico cio mak karuni keril karuni ketau karun kecio amin. Hari seru cico mesik kantok sa cuci sa banyak le cuci sa an karena mak kon aran ucap. Lah solom tak mencok cici cio si hati nak ciri. Sili-sili cio kacak unak cio cio kaya ganakuan na balilok laksul pasok bayak bajal kaunak cio cak ciek cio o nilok laha pasok cik bayak bajal kaunak limul calakpan nakil pasok cak bayak anli na ahman sabi singkilo trilbal Ika kreru kuang arki kuang kop anak ane kocot cinggo zale katih wajar de santil taklak ane kocot wajar ilek narah abana kokan nak saya cuci lebih cokere jalak war cokere serab bingkil stereo Gerardi oh tele kocin kung kung kemana kacir roj bingkil kem barne kes taliman bar kuang kes Abanan lao nasawa kachol to karan sa Carmelitas kana Carmelina aran tonten kawa Augusto kwa yekeblish bich

0: Squalha, maliscar, espada na cliscar, macantita vida querer. Outro espaço na clismal, macho na vida querer. La es li que cuave greli roti chotne que naus eval de lera la le cajolica lo ni que raxa. Mato jata chicle che cuate in catis que reli carute pasca. Otro gana cachena basut como anes. Carucho cos pasval chirugebli cutana in. Catsa calderu taka renak to kwakli kwak etchi wakwakom chi kwakachi. Catsa calderu sakali mesewe litento tkachere el kawayos renak chike chake. Avali tak angelak chokrele kakomanil chokrele kakaliwa chokrele kate. Wajal aran aran kwan mayak linas. Utlaes ni ni ke pas. Majalaes ni ni ke pas. Mangi ko sya na king kata ke ere ku se pas si chabel. Maya. Utala ku komones na kala o na kanas pas pal ka je ka je ya seriously. Lire lire salom nang salomon maya. Ayan ki sire ci ku dios wanu sila ke ching ka us ke ching ale. Resh pere singkil in tenamit. Abanan kichale kawes kise Likuin gain chamak wish kawus. Banak chush pasbal Lik aru ahel ru. Utho kanak lao huak pamanel katol Kubi kumanes kanawak pasok. Kajak rele kawayos na kuang gritiho kanakuan liakyo kep limo kep lestiki manki teskeh wisti kaliti mula ule katih sakala na kuan aan renak chiste tasak le kakaus le kanalep le kawayos renak tekatiki bribaki bajal hok alepan hotet huah abatenamit hotenamit. Utkaru tak kapas le kawai mukocak tarak le karu nak banak le kawajos le karu nas naras kebal anak nasional karu diske abanak kuanaran capan narak akhiril bal cencan lah lah solonel majal nak skes tare lili onak lis na solom abanan ciri sana coril bal ani nas manu ani kanas manu utli kios manu kil kau cual ciri sana aban lingka kios manu kil cencan coran. Anjos ya, kue topau bro. Hukan aku ikan le, ka cukwa dios, kikin kui la kajak lahat, tapas anale, tapas agaus, tapas istawaru likuang, ho, relas kaholik aleban, tapas, rele kawa dios, nak tiske anale, bre nak tatruang, marilati komisyon relipe, tabanu cicabil, Marela di komisyon re salu hokan aku tabanu cicabil. Marela lak utune hokan aku tapasana le bres kutbal utres manuki lak angel khos akal angel ru. Hokan aku lak ilolcah marela ilolcah bajan. Kuana keng kana kula kuana ran bajan labanan tentu nak sikoilari nak lista klangkil aansik. Saya beli kalibal, sini balik, di ras ut lir rikin. Jika jika huni lo, nukos kam rikin huni tare. Ada? Kamal nak nak bisa rati ni jauh. Spas balik aru takal akhir rukumalas. Kaus, nale, bayar. Aksing kaus, Spere singkili kaleba, spere singkili li pe malak stis bal nak tagulak li pe sa li kaleba. Mari maka li ha mayal li na chalsa li siya na tuwi. Abanan kakwi ni kechoni li kawa susah. Aban de chela kawajo.
1: Kawajo.
0: Eta sake le kahana ka. Tista kersi le kapiyong. Kote kawajo chen muko sabshita. Kuchyo kach patwari kin lacho kapog na kin ka tiskeja. Aram mi kwan koma na shvi muko chan chan na kin ka chah baya. Lin na lewak. Kabani kamana kache. Di akhirus anake. Sari ratini Dios akwena skuche kuna lipasok angel komunus. Chapas naubal karu takapas. Maya, naubal karu takapas. Karu sakal joko ka sakal lero ta'ahma. Maya. An sakal ratini naskohob chiku anak pandi chamil esilal. Kunchek lekabich. Lina siya kaya chiko kain Jesus sa bokep.

O kana kui Betania George Manon Kilis Angel. Habana na rin sa Litenamit Coman. Aran San Benito La Chua. Aran Tontem. Aran Afi Comones Sali. San Jose Chikusha. Maja. Abanan cho chikan helak beta ni au karu nas choni steng angkili komon bajan ajak mare kwan ra na rek alis wa kali sulel arang mangke blak ilolcha rea kuismul rea bakel rea holom rea pospoi re ruchakwe re dila holom akre re Abaran kokana kelaes naru ni ke rulani li bale bal betania. Arana kwini kes kajili ti belkwa malah li kol bach ole. Majal nak les ni kes loko geran cok ke siteng ang majal rena li bale bal betania cok tis banu kilis kafel. Kokana kwini nas kulti kaciru ko parok cak kwini nas kulti kaciru nak. Na cok cakre pele la hukutan asik. Takwang li anilak. Dies kah kalbario ani na maxet ibairi di mahene ke ibairi na rune ke ibairi banak ak yo ke komones si ana chonin ke na kwang la ani na nil ani la le ya menjalukan kanan bi wan di ale bal betanya utlik ke parok de kalbari di chos chonin ke ani utharuk te ani na Ogan aku ini nas politik aku jero nak nak cok cok lagu cik listik ke manggil sibak di alis cok ya jis kau singgiri dari nak teok basiku kuam basiku orang sali eduk betanya sambil itu lacu nak aku politik aku jero kau mana sli kabeh lis kaca bas jero lis semas nume utai beli kutan sih nume jadi saya beli sel cubek sali bekas banyak liak sel cubek Aks kacil sikabaya babante tuwes ibajak cengko. Renak te katakla ere li requisitos li nikis pas renak te sa kobres. Awan ko kanak sa WhatsApp te chanak takla cak sel 53-86-64-81 sli. Harup li aks sirab inaks el subek li ralalay kakol. Abanan eh khunchik li kabich di nasyek eh komones. Halam uli Dios, Joaquín y Lopal.

Bukan sekal, komodis. Sekal Joko Cibik. Wih, nakabicen natina kiliku walius. Nakabicen ro. Li napatian toto pasok malak cenro to. Elahin cenro to kacir lekawadio. Li karo nakah wajal konsult lao mare. Nakah kosla naklekawadio singkana kosla. Bi mare. Kaje kemarin cokos pasal anak wan maka asyik cekai, bajal cencan aku lisik cikari bajal. Kaje kini nasik cikari esko maris ko anak wan esko aku kunci, anak aku ilis ko lagi rumah kunci, ut maka asyikane maka asyik amcek bajal. Apa nan ut mukos kanataran, sena kuar bajak ut esko kucik. Apa nana? Hukang kucing mare nak sekolah cerita kasut mare hun cina kamcak jawab je kapur nak cina hun ding mana? Apa nas num sila kau cing kucing cicole kau cina hun jawab je kucing kato noni sekolah sekolah hun ding kamcak uta kui bak kau siapa kai bak akjo hun ding cak majal cerita sekolah nas kereta nak serosli kau cing. Wajar sahaja cepuk, kau nikah, cari cepuk, cari kamu punya. Apa nan? Mukus tahu tak cikoko, toksena, dia kau baris, toksena, kau selaris, toksakaris, ena, pak sili kau aja, sujud. Bukan aku ibu jalau, kau ngajak karena waktu pas alik karuna kau, kapas aku lihat pas pal. Kawan asyik, pidamos el bien común, chingles de cajera nati. El bienestar común. Li karuna rajli común, de naktoro ang kakui bijal. Chishkwa klesingkeke. Kapas akli tuktu kilusilal, sashmeni ro chichocha in kaholi kamsing, kaholi railal. Tenamit rik in tenamit, manja. Narake honi tebiak li plese ngon tenamit kalan chiknao. Kapas akli tuktu kilusilal. Kapas ak gamak wiskewas kulu, kajak li hong-hong li kas li kaisin. Mungkin lekas kaisin juga cik anggelak, utkuan nak ingk anggel tohe. Majal kumalak kuan nak payak, nengke cenek ere. Majal utku calda tae kaan. Kapasak. Kapasak kakwiril balik, na kebeli kokal te solok khot sakal nakman. Majal si pit-pit akeb kawal kuang kem. Kapasakan. Kapasak kakwi majal rena keli. Joket di sekolah menggila katena mitis ke aku bisa akhlis kaus lak ekci lak raljoj banyak kacia kapas akhlis kaus awanan komanis kokan sekali.

0: En Poptún Petén, Radio Utancá. En Escuintla, Católica del Sur. En Zacapa, Radio Pax. En San Marcos, La Voz de la Buena Nueva. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Pocan calvi como eres, mandes de le caballos, yo saqué win manja. Le restan y caballos, junelik namuensa caben, saben, saimben. Ut usta ekla jorjor pak pak sale kajaj. Sal kabaj wili kutan y chocos eres inquil como eres. Kaya kletan na chali loklaham ko tayo ni dag tikli sa kenak na chali loklaham o tanan ni na pok baya kareli ka bakeli ka sulule abanan ko ka na kwi choli habal ke majala banan e techa na badong na techa na e komones kuya kedro o el kaspuin ka mes el banak chak Nauk ejak lilok lah sul. Ud nas ablipe. Maya. Aro chaw na kwan ni kwan ni kawan ni nauro. Kyo chak chak kiel chak sa tintag. Aran salibe kyo. Kail cho chu tarang kikana. Maya al kawa ahleri peris. Ud kukan na kachin na kailek na rakon di kasikik bar. Maumaus na toyak malak to kapas akakwirele kawadyo sa ina kukansa siya lalilyal takakas kukan akwilak siol wele wachi siyang kawa Waldemar ikuan inga si kakabilis audio sa siyawanak korake abanan ni siya kwer kawa Waldemar siyang maano sila jebre ninikechok di wele wachi may anilak Jisya wali bele baji zasyalan. Banak ki bro li chana be khol khol bro ya. Tut na chakko li chana. Bele singkil jengkep li kuman. Oka nak layak tarak kui. Bantu syakwe nak nakat kusuk. Bantu syakwe aku yang kek cekin ale. Anak li nakah bejas kus parkip. Estau baru banyal kemana kace banak. Naro ya kacol nak nakil san ru choko chibe kwajale ak choko skak evale li kamis reb li molam li neke chal chi balakik kama jes chal khuni kanarang chiris kachia kali li neke ilok reli polot sale katelamit Guatemala arang kwa naali na kolomindre otaran skes angelis Rabin liralal utris risaki liralal kacin na sikma kung miyong rikin me lisa na tokpalep kyal rikin na kaiba ut kwa naklaong ko sina koro nakchiris banak maris sina keka kamis kacin na player kacin na gor acin ka komones linasiin komones linasiin Makujota chising kias banak taraksing. Banak linaraksing nasiin nak mukotok shona lilta nak takulak skutangkili halak malaksik waruk tar. Skoho bangkil ko sikre nak tari litinamit nak taok chising. Manyan. Anaan dinaran na si nabalikas kisin yo kep chiteng ang kanggekan. Jaban mo kung kanawa tana kaniya ulin ka tengan anan di tengang utanan di rilpal utanan li okeng kwa jal si siwal arin tinja na akwe tingkul kauch panak ako yung mukyota si balik karunas ke mukuchi mukyota siwal injo in kwa kula kaninga kasi ko kwa kasi lekan na manya manakil kuntu lekan na sinut kaut naklekan na sininga sinman manya Ganang kache kakseko kakse terus kausya le kalal kakahol maya kakyakep chisolok le kalal kakahol aran kon kache kwani kolegio bia de los nis mandis le kawadios kablahus kakal chisak alte shiken kwan every coach kal makini kese chakeho kese kalta kunung lilistao joji pasek jenang kanal sekretan Jaman joko pas ala baning kangge stak laca sen ya kalu tak khale kana usku cikrah nak mare ra ho kangge cik cale li ko sas kal ho kan ti mil ti mil ka kale bal na ah ute ingka ce kwal ingko cenak kaci malah ingko cena lo bajal malah ingka ce kwal to cenak esa kostal Abana komanes kuaya leka kapsula. Leka kapsula ni tento manyal. Lita kabisa liek la in komanes. Kuaya leka kapsula nas cek cek hoka in komanes.